Pohon. Dia tidak tak. Dia kena. Dia teruskan berjaya. Pohon itu tentang momen. Tak maksudnya tu.